0: Udah horor itu nggak boleh bisa juga. Eh asu pilih pola si tinu pasai kaluna kok kali ya. Le si Erik puni nasional ini saja yang tuh mana. Jadi lagi mas mana ini dia taruh yang sama kayak no. Mau tuh kemana ikut apa yang mau yang tuh oh ikalah. Mangga lagi kagran aku kawi sama kamu.
1: Ini saya ke Suman kacik lagi. Ang asu jora kalau orang nasional mah dong mani. Bono kita mana dia ada? Hujak tongran aku. Ibu fang kau tanya kita.
0: Oh, unik tak kan? Bahagia siapa yang khusyuk lah? Boto, abang acuh kerabasa ini fine asing tongran aku. Bahagia tak kan siapa yang khusyuk lah? Saya mana? Boto anak sah naya tu lah. Asal tak dia acuh kerabasa ini fine asing bosi bisi bisi ke saya ramani. Asal tahu jora fine ya? Lo tang siapa sah? Asal nak fajar sah? Tang siapa sah? Saya mana ke? Bawa tu anak sah naya tu lah. Aku jual apa ya? Tang si masau.
1: Hey Shimon, anggur si?
0: Oh ikhlas. Nengar kerja kamu nang kamu saya mana? Tapi anggur nuruh hari payah. Neng payah semua itu. Aku bawa hasil ulang tangan. Hey, neng bersuk balu ke payah mana? Hah? Ada saya. Oh, jeli ka? Hah? Bawa jeli, tak? Wah, jeli nareng cuma senaiti. Asyik jeli nareng pun. Hey. Antin hapun tang wancuk payah saya deman, ha? Sesung de, tang wancuk payah ni sesung de, ha? Nana musuh ni ada na, eh, sesung de.
1: Kondi, angkanaya.
0: Nengkanaya apa nang sanaita? Antin hapun wancuk payah mana? Nono tini cimi, mukatal kaisa farir naik, buike bu siya, ke bu saya meya, suru saya mana naik, ang, tay neng.
1: Oh, kubi de, hat dia kon, anggo nono fan naik ta?
0: Hat de, nengko, anggo nono tang mung fan naik ni wancuk payah saya deman. Kanadi, tinin simi.